cinta produk dalam negeri.

cemilan tinggi kalori dan sangat baik, sehat banget buat kesehatan kita. Nah, setengah cangkir trail mix ya bisa mengandung sekitar 346 kalori. Meskipun jumlahnya dapat berbeda-beda ya, tergantung dari komposisinya. Contohnya aja,

一些，嗯，当中留下给他们一些什么的。

namanya disiplin. Nah, gaji mereka juga tinggi-tinggi tahun 2023.

sebagai seorang guru dan take and give dari pemerintah.

pendidikannya, yaitu 2,8

carne, todos son harina, tiene que tener un

0: Masalahnya mereka pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan nanti data ya, berdasarkan data dari OECD 2022, gaji tertinggi guru di Swiss mencapai untuk sekolah dasar itu sekitar 1,5 miliar per tahun. Untuk sekolah menengah itu sekitar 1,69 miliar rupiah per tahun. Sementara sekolah menengah atas sekitar 1,91 miliar per tahunnya. Nah, angka tersebut Swiss menjadi salah satu negara yang menawarkan gaji guru tertinggi di dunia.
1: Besaran penghasilannya bisa

memperoleh penghasilan.

untuk informasi terupdate dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Provinsi Jambi untuk informasi perakiran cuaca sesaat lagi setelah dua hujan termanis dari Brunei Jambi. Ada Rizky Febrian.

Pagi hari secara umum cuaca udara kabur ya tahun 2 dan siang sore hari secara umum

tidak berlebihan. Nah, menurut ahli gizi dan penelitian, ada beberapa

Thank you.

いただきます。

tidak lebih dari 2 sendok teh. Jika mengonsumsi 3 cangkir teh.

Es cream pie, donut dan pastry. Nah, produk susu dari cereal serap dari Afghanistan seperti

sí, son calles de aire, de mil que don.

Terima kasih.

Hanya karena kamu kerja mendapatkan penghasilan.

juga bisa.

teman, yang punya usaha terang berjalan, kita juga bisa.

就跟

Please.

bazar dan pas paket yang bertujuh.

khususnya untuk masyarakat Jambi di tahun 2022. Kalau kita bicara Jambi, tentu kita juga punya banyak potensi ekonomi lokal. Ada UMKM kuliner, ada kerajinan, ada produk pertanian, ada perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan berbagai usaha.

Denis, lebih siap.

Tapi aku udah 2 jam, aku udah ngerasa ya.

saya karena sudah berada di penghujung hingga sepagi ini. Dari obrolan

Kira-kira jawabannya bakal kita bahas. Jadi teman

Santos.

Tu t'avais pas dit.

Friends dan Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

lebih

0: Bu Yuko, makasih lo ya suka seingat kita.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: escamotado.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100.000 ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4.000 ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Selain spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan, jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi tropic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh.

Sebaiknya kamu tahu. Salah satu minuman favorit banyak orang adalah teh. Namun siapa sangka, di balik kenikmatan secangkir teh celup, ada partikel berbahaya yang bisa masuk ke dalam tubuh. Peneliti Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ecotone menemukan adanya partikel mikroplastik pada 5 merek teh celup yang tersebar di Indonesia. Penelitian dilakukan setelah studi sebelumnya mengungkap bahwa masyarakat Indonesia tanpa sadar telah menelan 15 gram mikroplastik setiap bulannya. Angka ini setara dengan berat 3 kartu ATM. Pada studinya, Ecotone meneliti 5 merek teh celup dalam 2 perlakuan berbeda dan setiap merek dan perlakuan menggunakan air sebanyak 200 ml. Perlakuan pertama melibatkan penempatan kantong teh dalam air selama proses pemanasan hingga suhu 95 derajat Celcius. Sementara yang kedua, kantong teh dimasukkan setelah air mencapai suhu yang sama dan diaduk selama 5 menit. Hasilnya, pada perlakuan pertama ditemukan partikel mikroplastik dengan kisaran jumlah antara 1009 hingga 1093. Dan perlakuan kedua ditemukan partikel mikroplastik dengan kisaran jumlah antara 641 hingga 763. Menurut dari peneliti, mikroplastik bisa lepas ke dalam minuman saat teh celup diseduh dengan air panas. Namun, yang dipengaruhi oleh jenis plastik yang digunakan. Dengan semakin rendah ketahanannya, maka akan semakin mudah plastik terurai dengan mikroplastik. Maka akan semakin mudah plastik terurai menjadi mikroplastik. Pada 2016, BPOM pernah merilis jenis kertas dan plastik yang digunakan untuk kantung teh. Kertas jenis kraft pada kantung teh dilapisi dengan plastik polietilen untuk meningkatkan daya retak saat pemanasan. BPOM juga telah mengevaluasi penilaian seluruh keamanan pangan, termasuk keamanan kepanasan pada teh celup yang mensyaratkan pemenuhan terhadap batas migrasi, baik berbahan kertas maupun plastik. Tetapi, penelitian teranyar Ecotone justru menemukan sebaliknya. Polietilen pada kantong teh celup terbukti terlepas saat pemanasan pada suhu 95 derajat Celcius. Mikroplastik adalah partikel kecil kurang dari 5 mm yang bisa terakumulasi di dalam tubuh. Dikarenakan sulit terurai, mikroplastik akan mengendap di dalam tubuh. Paparan mikroplastik bisa berbahaya terhadap kesehatan, termasuk penurunan fungsi otak, kematian sel, gangguan hormonal, serta peningkatan resiko.

قوما

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik.

0: bersyukur ya, selesai ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua, dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, Mas Jawa, Madu, atau Mas Adi Madura, kalau kita membangun restoran, campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua ini semisakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh kampung agama di Indonesia.

dunia otomotif ada istilah yang disebut output planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Output planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju,

lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkeramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan

bilirsin bana da. İyi ya.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

dokter dokter gue bukan dokter tapi banyak yang kena bius. Muka gue emang kayak debt collector. Sekali lo lihat bakal lagi terus acara TV ini. Rating mereka dulu kan. Umum mereka Tuhan kayak gini boleh.

tadi kalian semuanya bersikap seperti itu. Wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain. Sopan dalam berbicara dan santun dalam bersikap, itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di mana pun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Masyarakat ini dipersembahkan oleh tim

dari posisi plank, lalu di

0: Kak.
1: Karena yang penting kan konsisten ya, bukan seberapa banyaknya ya Kak Wulan.
2: Iya benar banget, karena kalau misalnya hari ini kita udah ngelakuin semuanya, tapi besok kita gak ngelakuin lagi, tentunya kita gak mendapatkan dari manfaatnya ya. Nah teman-teman juga masih ada satu gerakan lagi yang bakal kita spill, kira-kira apa lagi ya? Kira-kira

कर।

Karena kita memperoleh manfaat yang

0: acara reunian, kita pakai baju batik ya.
1: Udah, batik kan gak keren. Biasanya dipakai orang tua.
2: Kamu jangan gitu. Tahu gak, batik itu sudah diakui dunia loh.
0: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu gak pernah pakai batik?
1: Ini, malah mau aku pakai baju batik.
0: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?

I guess.

り働いた人は自信すぎる。

Sutradaranya itu ada Herwin.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

siswa populer dan kaya raya.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi, emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun, yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.

nutrisi saat makan malam dan mulai memilih menu sehat, menghindari makanan tinggi lemak, hingga mengatur porsi. Sayangnya, ada satu hal yang sering terabaikan, yaitu kapan waktu terbaik untuk makan malam. Sejumlah penelitian menemukan, waktu makan malam ternyata punya pengaruh besar terhadap kesehatan. Makan terlalu larut bisa berdampak buruk pada kadar gula darah, metabolisme, hingga kualitas tidur. Melansir Health, tubuh manusia memiliki jam biologis atau yang biasa disebut body clock, yang mengatur hampir semua fungsi tubuh. Sebuah penelitian dari Johns Hopkins School of Medicine misalnya, menemukan bahwa orang yang makan pukul 10 malam memiliki lonjakan gula darah yang lebih tinggi dan proses pembakaran lemak yang lebih lambat dibandingkan mereka yang makan pukul 6 sore. Kadar hormon melatonin yang meningkat menjelang malam untuk mempersiapkan tidur bisa mengganggu kemampuan tubuh dalam mengelola gula darah. Akibatnya, kadar gula dalam tubuh bisa meningkat dan bertambah lebih lama setelah makan malam. Dalam jangka panjang, kebiasaan makan malam yang larut berisiko meningkatkan gangguan metabolik seperti diabetes tipe 2 dan obesitas. Sementara itu, kebiasaan makan lebih awal terbukti membantu penurunan berat badan dan memperbaiki berbagai indikator kesehatan metabolik. Menghindari makan larut malam adalah langkah yang baik untuk metabolisme. Idealnya, makan malam dilakukan antara pukul 5 sore hingga 7 malam. Ini memberikan waktu cukup bagi tubuh untuk mencerna makanan sebelum terlelap.

0: dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Yeah.

Jessica Cresto Restaurant.

legislatif, sementara itu eksekutif dapat menjadikan

sekarang kita ngebahas tentang

cuman bilang kayak maaf gitu loh.

supaya tidak

Roman

started by just a day.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
0: Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

0: আমার পাশে।
1: আমি

Thank you.

sih, tapi gini ya, misalnya kamu lagi

Jadi kita bisa menilai.

Kita sengaja di tempat penyebelas.

Sí, te prepara.

Sering ngopi di rumah.

Tipo,

Yeah.

Kita sore, bahkan ada yang memilih lebih banyak

Interesting.

Thank you.

I'm not

Yeah.

0: tahu nggak ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
0: Ah bisa aja, tapi kamu juga teman keren.
1: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
1: Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
0: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
1: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
0: Ya udah deh, aku pesan nasi goreng aja kalau gitu.

Laporan kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Industri otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju,

berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi

masyarakat ini dipersembahkan.

0: culture ini juga berkat bantuan teman-teman semua, dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, Mas Yawa, Madu, atau Mas Jemarula, kalau kita punya restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua ini semua sekarang ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta.

en el evento climático.

Anda tahu.